0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Oke, Rere Prodiwana Biro, teman terbaik kamu, selamat siang untuk teman-teman Prodiwa semuanya. Di studio pukul 10 lebih 53 menit pastinya Lesti masih terus menemani teman-teman Prodiwa dengan Prodiwa Hitlist sampai nanti di pukul 11, dan nantinya akan dilanjutkan dengan sampai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. So happy Sunday aja buat teman-teman Prodiwa semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, tetap bahagia di hari ini ya teman-teman Prodiwa. Oke, teman-teman Prodiwa, kita cukupkan dulu untuk Prodiwa Hitlist ya. Nanti setelah itu bakal SD menghibur teman-teman Prodiwa dengan lagu-lagu hiburan di siang hari ini, dan juga berbagai informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, Riri Prodia Nabire, teman terbaik kamu itu dia Hindia, everything for you, teman-teman Prodia ya. Lagunya Hindia ini keren banget. Entah apa ya, kayak terbawa-terbawa suasana tenang ya, teman-teman Prodia. Oke, nanti bakal Isti putarin lagu yang enak banget didengar dan juga bisa menghibur teman-teman Prodia di siang hari ini ya. Oke, ini bakal Lesti putarin lagunya Raim Laude Bersenja Gerau. Setelah itu nanti akan dilanjutkan teman-teman Prodia dengan Juicy Lucy ya, Gurun Hujan. Ini kalau putarin lagu Juicy Lucy Gurun Hujan ini bahaya banget nih ya. Ini udah mendung ya teman-teman Prodia, dan sebentar lagi nih akan hujan. Oke, jangan hujan dulu sampai Lesti pulang jam 3 sore ya, baru terserah hujannya mau deras sampai bisa buat kamu ketiduran di rumah dan di mana saja, ya udah nggak apa-apa ya, nanti Lesti pulang dulu sampai di rumah dengan selamat dulu, nggak hujan dulu. Oke, setelah itu bakal Lesti putarin lagu, aduh ini lagunya Ghea Indrawari ini teman-teman Prodia, lagu kesukaan Lesti banget teman-teman Prodia, 1000 kali untuk kamu. Langsung aja lagu Raim Laude Bersenja Gurau.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, Rere Pro dan Ebire, teman terbaik kamu. Kita masih dengan santai siang bareng Lesdi, teman-teman Pro 2. Nah, tahu nggak teman-teman Pro 2, ternyata banyak orang atau banyak masyarakat urban di era modern itu mengeluhkan ya, yang namanya kualitas tidur yang buruk. Nah, mulai dari sulit memejamkan mata di malam hari hingga merasa tubuh itu tetap lelah saat terbangun. Nah, siapa yang seperti gini teman-teman Pro 2? Ya, salah satu pemicu utama itu adalah kondisi terganggunya jam biologi tubuh atau dikenal secara medis sebagai ritme sirkadian, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomong tentang ritme sirkadian, itu adalah siklus internet 24 jam di dalam otak yang mengatur pergantian fisik, mental, dan juga perilaku tubuh secara otomatis, termasuk kapan waktunya kita terjaga dan kapan waktunya kita tertidur. Siklus ini bekerja tuh sangat sensitif teman-teman Pro 2 terhadap perubahan cahaya di lingkungan sekitar. Nah, ketika ritme sirkadian berjalan normal, tubuh itu akan memproduksi hormon kortisol di pagi hari untuk memberikan energi dan juga fokus saat beraktivitas. Sebaliknya, saat hari mulai gelap, otak akan melepaskan hormon melatonin yang memang memicu rasa ngantuk agar tubuh itu bisa beristirahat dan memulihkan sel-sel yang rusak. Namun teman-teman Pro 2, gaya hidup modern itu kerap merusak alarm alami tubuh kita. Nah, kebiasaan bermain gawai menjelang tidur, terus paparan lampu kamar yang memang terlalu terang hingga jadwal tidur yang berantakan, itu pastinya bisa membuat otak kita tuh keliru untuk membaca sinyal malam hari sebagai siang hari. Nah, dampaknya produksi melatonin terhambat, terus bisa memicu yang namanya insomnia dan juga menurunkan imunitas tubuh. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, pakar kesehatan menyarankan beberapa langkah sederhana untuk menyelaraskan ya ritme sirkadian demi mendapatkan tidur yang restoratif. Yang pertama pastinya cari paparan cahaya matahari pagi. Nah, jadi mungkin kita harus sempatkan diri kita ya teman-teman Pro 2 untuk berjemur dan juga bisa membuka jendela kamar lebar-lebar, jendela rumah setidaknya 10 hingga 15 menit setelah bangun tidur. Nah, cahaya alami ini ya teman-teman Pro 2, dia akan berfungsi mengunci tombol reset pada jam biologis kamu yang memulai hari ini. Terus yang kedua, batasi blue light sebelum tidur. Jadi kita harus tetap matikan atau jauhkan gawai, terus laptop atau televisi minimal 1 jam sebelum tidur. Jadi radiasi layar digital mengocok otak seolah-olah tuh hari itu masih siang gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, selanjutnya disiplin dengan jadwal tidur. Jadi kita harus usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk pada hari libur atau akhir pekan. Jadi konsistensi ini tuh teman-teman Pro 2 sangat membantu banget melatih ingatan jam biologis tubuh. Dan yang terakhir, kondisikan kamar tidur yang ideal. Nah, jadi kita harus buat suasana kamar segelap, terus setenang dan juga sesegar mungkin ya. Penggunaan lampu tidur yang redup dengan warna hangat jauh lebih disarankan loh teman-teman Pro 2 untuk memicu ngantuk yang alami. Nah, kalau menurut Lesdi ya teman-teman Pro 2, ini penting banget teman-teman Pro 2, apalagi kondisikan kamar tidur kita yang ideal. Mengapa? Karena kalau kita terlalu tidur dengan cahaya lampu yang sangat terang, itu dapat mengganggu ketiduran kita teman-teman Pro 2. Dan emang kita gak bisa tidur nantinya ya teman-teman Pro 2. Karena Lesdi ini udah alami banget teman-teman Pro 2. Lesdi pernah insomnia ya. Dan kalau bangun pagi tuh aduh sumpah ngantuk banget teman-teman Pro 2. Tapi terpaksa harus cari tahu gitu ya, gimana caranya biar bisa tidur tenang. Dan memang betul, ternyata kita harus matikan lampu ya, lampu kamarnya jangan terlalu terang. Makanya Lesdi tuh biasa kalau tidur malam itu padam lampu. Apalagi sekarang udah dengan anak kecil ya teman-teman Pro 2. Jadi padam lampu yang terang, terus Lesdi pakai lampu yang gak terlalu terang. Intinya yang penting bisa membuat kamar tuh jadi hangat gitu teman-teman Pro 2, dan bisa membuat kita bisa tidur tuh tenang. Nah, jadi seperti gitu. Dan sekarang Lesdi juga udah jarang banget megang HP kalau tidur malam teman-teman Pro 2. Biasanya tuh kalau belum dengan bayi ya teman-teman Pro 2, itu sering banget dengan handphone, bahkan tidur juga dengan handphone teman-teman Pro 2. Tapi sekarang ya puji Tuhan udah jarang banget pegang HP kalau mau tidur, makanya itu jadi kayak insomnia itu jadi semakin hilang gitu teman-teman Pro 2. Jadi kita coba belajar dari hal-hal kecil teman-teman Pro 2, apalagi yang sering banget tidur larut malam, begadang ya, sebaiknya dihindari. Apalagi kamu yang mungkin besok paginya atau besoknya itu mau melanjutkan seluruh aktivitas loh teman-teman Pro 2 ya. Jadi seperti gitu teman-teman Pro 2, tetap semangat aja kamu semuanya yang mungkin di hari Minggu ini juga masih beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu bahagia ya, senyum setiap detik ya. Oke, teman-teman Pro 2 di studio pukul 11.26 waktu Indonesia Timur, bakal Esti putari lagu dari Nyoman Paul, Alunan Mimpi.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Afro 2 FM. Afro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Afro 2 FM. Stay tuned on Afro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Gerari Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu Malik dan juga Desintels, teman-teman Pro 2 kumpul bocah ya. Waduh, ini lagi pada hujan teman-teman Pro 2. Kolesnya jadi nostalgia ya. Biasanya kalau hujan itu pengen banget mandi. Bermain hujan di luar teman-teman Pro 2. Dan apa ya? Pasti kalau hujan turun kayak gini kita jadi terngiang-ngiang kayak nostalgia ya teman-teman Pro 2. Kayak misalnya pulang sekolah hujan deras, ya udah lari hujan-hujan dengan pakaian seragam pulang dimarahin orang tua. Terus pengen mandi hujan tapi dimarahin, gak boleh mandi nanti sakit, benar gak sih? Terus jadi pengen kayak apa ya, tidur di saat hujan ini deras gitu ya teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, tren menjalani gaya hidup sehat itu kini kian digandrungi masyarakat urban. Dan banyak warga itu mulai membatasi konsumsi makanan manis, menghindari donat, hingga mengurangi takaran gula pada kopi harian. Namun, banyak yang tidak menyadari adanya ancaman hidden sugar atau gula tersembunyi yang kerap mengecoh konsumen. Nah, gula tersembunyi itu merupakan pemanis tambahan teman-teman Pro 2 yang disisipkan ke dalam makanan atau minuman olahan. Rasanya seringkali tidak terlalu manis karena telah tersamarkan ya oleh rasa gurih, asam, atau tertutup oleh klaim label rendah lemak dan sehat. Nah, seorang warga Bandar Lampung, Amanda 32 tahun, mengaku terkejut saat mengetahui bahwa menu sarapan praktis yang biasa ia berikan kepada anaknya justru tinggi kadar gula. Nah, selain jus buah kemasan di cereal, beberapa produk harian seperti yogurt varian rasa, granola, bahkan saus tomat dan saus sambal juga menjadi penyumbang terbesar hidden sugar teman-teman Pro 2. 2 sendok makan saus tomat itu misalnya dapat mengandung hingga 1 sendok teh gula tambahan. Ini pasti baru tahu juga nih ya. Nah, selain itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri telah memberikan batasan aman konsumsi gula per orang, yaitu maksimal 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Tanpa kejelian membaca kemasan, batasan ini sangat mudah terlampaui dan juga dapat banget memicu masalah kesehatan jangka panjang seperti obesitas, kelelahan kronis, hingga resiko diabetes tipe 2. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita diimbau untuk lebih cerdas dalam membaca tabel informasi nilai gizi pada kemasan produk. Dan produsen makanan jarang menuliskan kata gula loh teman-teman Pro 2 secara langsung, melainkan menggunakan nama-nama ilmiah atau samaran. Nah, langkah terbaik untuk menghindari perangkap gula tersembunyi ini adalah dengan beralih mengonsumsi makanan utuh seperti buah segar langsung, serta memprioritaskan pengolahan masakan sendiri di rumah agar takaran pemanis dapat dikontrol sepenuhnya.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Oke, sebelum mulai kembang satu Mega Host, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan santai sih ya, bareng Leslie nih, teman-teman Pro 2. Nah, kali ini Leslie mau bahas tentang konsumsi gula. Jadi, tren mengurangi konsumsi gula itu teman-teman Pro 2 membuat kita tuh semakin populer sebagai alternatif pemanis gitu ya. Nah, bahan alami dari daun tanaman stevia ini banyak banget dipilih masyarakat yang ingin tetap menikmati rasa manis tanpa menambah asupan gula berlebih. Namun Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap semua produk stevia itu pasti lebih sehat gitu ya. Nah, dalam konten edukasi Budi Gemar Sharing ya, Menkes Budi menjelaskan bahwa stevia itu merupakan pemanis alami yang memang memiliki kandungan aktif bernama steviol. Zat tersebut mampu memberikan rasa manis jauh lebih tinggi dibandingkan gula biasa. Nah, menurutnya dalam jumlah yang sangat kecil, stevia dapat memberikan rasa manis sekitar 100 hingga 400 kali lebih kuat dibandingkan gula pasir karena berasal dari bahan alami dan tidak mengandung kalori. Bahkan juga Budi menilai stevia ini memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan sejumlah pemanis buatan yang sering banget digunakan pada produk rendah kalori. Ia juga menjelaskan produk minuman yang menggunakan stevia sebagai pemanis tambahan itu dapat masuk kategori Nutri Level B karena memiliki indeks glikemik 0 sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti gula biasa. Meski demikian, kita juga tetap diminta ya waspada saat memilih produk berbahan stevia sebab tidak semua produk yang mencantumkan label stevia itu menggunakan bahan stevia murni. Nah, selain itu Budi mengungkapkan beberapa produk stevia di pasaran itu masih banget dapat dicampur dengan bahan lain ya, seperti sukralose bahkan juga eritritol maupun maltodextrin. Nah, sebagai bahan pengisi. Karena itu, kita terutama yang sedang mengontrol kadar gula darah disarankan selalu membaca komposisi sebelum membeli produk pemanis. Bahkan stevia dapat menjadi pilihan alternatif yang lebih baik dibandingkan gula maupun sebagian pemanis buatan selama digunakan secara wajar dan berasal dari produk dengan kandungan yang lebih jelas.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
6: Hey. Produe FM.
7: Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
9: Aku hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.

reciprocate that, that'd be great.

0: Padang.
1: Hah? Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke, Riri, Prodia Nabire, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Prodia semuanya dengan santai siang ya, bareng Lesdi. Dan di studio pukul 12 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur, santai siang menemani kamu sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Nah, teman-teman Prodia, generasi Z atau Gen Z ini semakin menunjukkan perubahan pola hidup dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya kesehatan sering dikaitkan dengan olahraga dan pola makan semata, kini banyak anak muda mulai menerapkan pendekatan yang lebih menyeluruh atau holistik dengan menyeimbangkan kesehatan fisik, mental, emosional, hingga kualitas hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tren ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan hidup di tengah tekanan dunia digital yang semakin intens. Nah, selain itu perubahan tersebut terlihat dari berbagai kebiasaan baru yang mulai populer di kalangan Gen Z. Aktivitas seperti olahraga ringan secara rutin, bahkan juga meditasi, journaling, mindful eating, digital detox, hingga pengaturan waktu istirahat. Ini menjadi bagian dari rutinitas harian yang dijalankan untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, bagi generasi muda atau generasi ini, teman-teman Prodia, kesehatan itu tidak lagi dipahami sebagai kondisi bebas penyakit, melainkan kondisi ketika tubuh dan pikiran dapat berfungsi secara optimal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan selain fenomena tersebut muncul di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, paparan media sosial yang berlangsung hampir sepanjang hari membuat banyak anak muda rentan mengalami kelelahan mental, gangguan tidur, kecemasan, hingga tekanan akibat perbandingan sosial. Selain itu, kondisi tersebut ini mendorongnya teman-teman Prodia munculnya kesadaran baru bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Nah, dalam praktiknya pendekatan holistik yang diterapkan Gen Z ini mencakup berbagai aspek kehidupan. Pada sektor kesehatan fisik, olahraga tidak lagi berorientasi pada penampilan semata. Banyak anak muda memilih aktivitas yang memberikan manfaat kebugaran sekaligus relaksasi. Ya, seperti yoga, jogging, yang suka banget yoga, bahkan jogging, apalagi yang suka banget bersepeda hingga latihan intensitas pendek, ini dapat dilakukan di sela kesibukan ya. Jadi tren snack workout ini teman-teman Prodia atau latihan singkat selama 10 hingga 15 menit itu bahkan semakin diminati karena dinilai lebih fleksibel dan mudah diterapkan. Nah, di bidang pola konsumsi teman-teman Prodia, kesadaran terhadap makanan sehat juga terus meningkat. Jadi generasi Z ini mulai memperhatikan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi, mengurangi makanan olahan berlebihan, serta menerapkan pola makan yang lebih seimbang. Jadi sebagian bahkan mulai tertarik pada produk organik dan pola makan berbasis nabati sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan jangka panjang. Sementara itu, pada aspek kesehatan mental, praktik sokal ini berkembang menjadi bagian penting dari gaya hidup. Nah, kegiatan seperti meditasi, menulis jurnal harian, mengikuti program pengembangan diri, hingga membatasi penggunaan media sosial itu menjadi cara yang banyak dipilih untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosi ya teman-teman Prodia. Jadi kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental juga membuat pembahasan mengenai burnout, kecemasan, dan kesehatan psikologi semakin terbuka di kalangan anak muda. Nah, tidak hanya itu loh teman-teman Prodia, muncul pula tren slow living yang memang mulai menarik perhatian Gen Z. Gaya hidup ini menekankan pentingnya menjalani aktivitas secara lebih sadar, tidak terburu-buru, dan fokus pada kualitas hidup dibandingkan sekedar produktivitas. Nah, konsep tersebut menjadi respons terhadap budaya serba cepat yang selama ini banyak banget mendominasi kehidupan generasi muda di era digital. Jadi teman-teman Prodia, perubahan pola hidup tersebut ini menunjukkan bahwa generasi Z itu mulai memandang kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Jadi kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan sosial ini menjadi fondasi baru dalam menjalani kehidupan modern yang penuh tantangan. Jadi tren ini diperkirakan ya akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kualitas hidup yang lebih baik dan juga berkelanjutan.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku hemat Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: 있다.
1: 아, 하us banget. 쫓아야 panas pula.
2: 야, 우다. Beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Enggak takut apa?
1: Enggak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Oke, sebelum belum ke Mangsa atau Mega Hearts, teman terbaik kamu masih dengan santai siang bareng Lesti dan di studio pukul 13 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Dari kemarin ya cuacanya tuh gak baik banget, hujan. Nah, kalau kita berbicara tentang hujan, mungkin sebagian dari kita langsung teringat pada jalanan yang basah, secangkir minuman hangat, atau suasana yang terasa lebih tenang. Namun, tahukah kamu teman-teman Produa bahwa hujan itu menyimpan banyak keunikan yang menarik untuk kita kenal? Nah, hujan itu teman-teman Produa sebenarnya berawal dari proses ya memang disebut siklus air ya. Nah, selain itu juga panas matahari itu menguapkan air dari laut, sungai, dan danau. Dan uap air itu kemudian naik ke atmosfer, berkumpul membentuk awan. Lalu ketika butiran air di dalam awan menjadi cukup berat, jatuhlah ke bumi sebagai hujan. Jadi sebuah proses alami yang terus berulang dan menjaga keseimbangan kehidupan di planet kita.

Menariknya, teman-teman Pro2, aroma khas yang sering kita cium setelah hujan itu memiliki nama yaitu petrihol. Aroma ini muncul dari senyawa alami yang dilepaskan oleh tanah dan tumbuhan ketika terkena air hujan. Tak herannya jika banyak orang merasa aroma tersebut itu menenangkan dan menyegarkan. Hujan juga memiliki peran yang memang sangat penting. Dan ini memang penting banget ya, hujan itu bagi kehidupan kita. Nah, air hujan mengisi kembali sungai, waduk, dan air tanah yang menjadi sumber air bersih ya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, selain itu, hujan itu membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung pertanian agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Namun, teman-teman Pro2, di balik manfaatnya, hujan juga mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Saluran air yang tersumbat sampah dan juga dapat menyebabkan banjir, sementara berkurangnya daerah resapan air membuat air hujan sulit meresap ke dalam tanah. Karena itu, teman-teman Pro2, menjaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar. Nah, teman-teman Pro2, hujan bukan sekedar tetesan air yang turun dari langit. Di balik setiap rintiknya ada proses alam yang luar biasa dan juga manfaat yang memang sangat besar bagi kehidupan. Jadi, saat hujan kembali turun, sempatkanlah sejenak untuk menikmatinya dengan rasa syukur ya, teman-teman Pro2. Tentu sambil tetap menjaga keselamatan dan juga kesehatan. Saya Lesti masih stay menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Terima kasih teman-teman Pro2, salam sehat buat kamu semua. Dan nanti bakal Lesti update juga beberapa informasi-informasi selanjutnya buat kamu ya. Selamat beraktivitas terus buat kamu. Semoga hari kamu menyenangkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: I don't mind.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out,
4: hey. Bring them out, yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: Produe FM. Pakai hemat Gucci, Gucci.
7: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: ...90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, happy Sunday ya, selamat berhari Minggu. Happy weekend juga untuk kalian semua yang mungkin aja di hari Minggu ini lagi siap-siap nih mungkin untuk pergi. Bukan pergi ya, kayaknya udah jam 3 nih. Pergi pulang ya. Dari tempat wisata misalnya. Karena biasanya jam-jam begini tuh kan semua orang tuh udah ada di tempat wisata kalau gak salah ya. Biasanya tuh OTW ke pantai atau kemana gitu. Tempat wisata paling dari jam 10 atau jam 11 siang gitu, teman-teman Pro 2. Yang lagi pada monit sambil berkendara udah siap-siap untuk pulang juga ke rumah. Karena biasanya jam-jam begini tuh udah ada yang pulang ke rumah duluan sih, teman-teman Pro 2. Ya sekali lagi selamat... selamat family time lah. Selamat family time bareng keluarga. Happy family time gitu. Ya karena biasanya hari Minggu itu hari dimana kita berkumpul bareng keluarga. Ya mungkin ada yang tidak keluar rumah ke tempat-tempat liburan, tapi hari Minggunya di rumah saja bareng keluarga, sambil mungkin masak-masak nih bareng keluarga nih.
5: Sudah satu jangan ambil dua. Ale jangan serakah dan main sikat saja.
4: Nah kayak tadi Ronald di rumah tadi nih, teman-teman Pro 2. Yang tadi di rumah tuh kita semua heboh karena Ronald pu bapak ini dia bilang putar YouTube itu, cari live streaming itu. Kita nonton Argentina versus apa tadi ya? Versus apa tadi? Saya sampai lupa nih. Ya karena tadi ya, Ronald juga tidak ikutin sih. Tadi tuh Argentina vs Jordan kalau nggak salah ya. Jordania kalau nggak salah. Tadi tuh Argentina featuring versus Jordania kalau nggak salah nih, teman-teman Pro 2.
5: Ale, kita dorong percaya.
4: Nah karena saat ini kan kita tahu banget nih, teman-teman Pro 2, bahwa memang Piala Dunia 2026 ini memang rame banget sih. Kemarin aja, hari Kamis aja kemarin itu kita baru aja lihat ya, kita punya teman-teman dari pendukung Brazil, mereka baru konvoi itu kemarin tuh. Ya itu Ronald baru lihat sih, teman-teman Pro 2, karena emang baru datang, baru kembali ke Nabire gitu. Jadi lihat, oh ada konvoi dari mana nih? Ternyata dari teman-teman kita para pendukung Brazil ya. Terus tim yang ya kan kita sekarang ini kan kita sudah memasuki babak lagi. Iya ya, Ronald yang pergi main bola aja nih. Ya kan kita tahu banget kalau saat ini Piala Dunia 2026 itu untuk fase grupnya kan sudah selesai tuh gengs. Dan juga turnamen ini sekarang udah memasuki babak 32 besar nih, teman-teman Pro 2. Dan tim yang baru dipastikan gugur setelah pertandingan terakhir fase grup itu adalah tim dari Iran, Korea Selatan, Uruguay, dan juga Skotlandia nih, teman-teman Pro 2. Nah mereka ini bergabung dengan tim-tim yang sebelumnya juga sebelumnya sudah tersingkir nih, seperti Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Ceko, Qatar, dan juga Curaçao kalau nggak salah. Curaçao dia punya pronunciation-nya cara sebut bahasanya, semoga Ronald nggak salah ya gengs ya. Nah kalau besok itu kalau nggak salah juga nih pertandingan terdekat di babak 32 besar ya, itu Afrika Selatan versus Kanada. Itu besok ya, besok. Terus tanggal 30 itu Brazil tanggal 30 dia lawan Jepang nih, teman-teman Pro 2. Terus di hari yang sama juga ada Jerman versus Paraguay dan juga Belanda versus Maroko, teman-teman Pro 2. Ya kalau dilihat dari jadwal waktu Indonesia Baratnya nih, teman-teman Pro 2, untuk Afrika Selatan versus Kanada itu besok ya, itu di jam 4 waktu Indonesia Barat, 4 subuh nih. Nah kalau Brazil versus Jepang itu di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya berarti kalau kita di sini berarti jam 4 subuh. Ya jam 4 subuh kalau di waktu Indonesia Timur. Nah 30 Juni pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Paraguay dan Belanda versus Maroko nanti bakal match di jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 12 siang lah kita nonton di sini gitu, teman-teman Pro 2.
5: Bila alis serakah kau pikir akibatnya, seambil sadikisnya dengan banyak-banyak.
4: Nah sekarang juga kalau misalnya teman-teman Pro 2 kamu lewat di jalan ya pokoknya RM Marta Dinata, terus Malompo, Jalan Merdeka juga nih. Kalau misalnya kalian melewati itu sudah banyak kan memang jual bendera-bendera negara yang masuk dalam Piala Dunia nih teman-teman Pro 2. Oh, apalagi Pasar Buton. Waduh, Pasar Buton itu Rona lewat itu, ah bendera semua gitu. Kemarin juga Rona baru datang, baru selesai dari Manokwari ya, ikut lomba kemarin itu Ronald ke kota itu cari laptop untuk kerja juga sih teman-teman Pro 2. Itu Ronald punya kakak kasih titipan gitu. Ronald kira mungkin dia mau titip apakah gitu. Dia bilang, "Ronald, nanti kalau misalnya kok ke kota aku belikan sab bendera Jerman." Oke, tidak. Saya kira mungkin mau titip apa, dia titip bendera Jerman.

Lah meskipun kita punya juaranya kita masing-masing nih teman-teman Pro 2, kita punya tim yang kita pegang nih, tetap harus junjung tinggi sportivitas ya teman-teman Pro 2, dan juga ingat jangan judi-judi bola ya. Intinya kita junjung tinggi sportivitas dengan baik. Ya menang kalah itu soal biasa lah dalam sebuah pertandingan nih teman-teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai ada yang kayak padahal ini pemain timnya nih lagi main di lapangan itu lagi santai-santai, bukan santai-santai juga sih maksudnya. Tidak terlalu gimana gitu dengan tim lawan gitu. Ya biasa aja dengan tim lawan, tapi supporternya nih yang saling menghina satu sama lain gitu. Yang Ronald lihat di FB sih begitu sih. Kayak ini dari tim ini jatuhkan tim ini, dari negara ini jatuhkan negara ini gitu. Ronald kayak aduh, ya sudahlah. Dah kali ya, kali ini baru pulang. Okay. Jadi itu sih yang pengen Ronald bilang sih teman-teman Pro 2, karena ini kan merupakan salah satu hiburan yang memang peminatnya nih bukan kaleng-kaleng teman-teman Pro 2. Peminat sepak bola ini luar biasa banyaknya nih teman-teman Pro 2. Bahkan Ronald punya ibu di kantor juga, dia pegang Brazil kalau nggak salah. Ya Ronald, kalau misalkan tanya Ronald pegang apa, tim apa, jujur sih dari dulu tuh Ronald bukan satu orang yang suka pegang-pegang tim gitu. Kayak misalnya pilih Belanda kah, atau Jerman atau Brazil atau Paraguay. Tapi Ronald tuh lebih kayak ke prediksi sih. Satu suka memprediksi, asik. Saya suka memprediksi kayak kayaknya nanti yang bakal menang Piala Dunia 2026 tuh Brazil deh. Brazil kesebut ya. Jadi kayak gitu teman-teman Pro 2. Jadi ya seru-seruanku sendiri aja gitu. Ya tapi nanti apapun pemenangnya ya teman-teman Pro 2, tetap ingat ya. Tetap ingat sportivitas itu perlu, apalagi dalam lomba-lomba besar kayak gini ya kan gengs ya. Bukan lomba, sorry, turnamen besar kayak gini ya kan gengs ya. Yang sudah pasti adalah, pasti ada beberapa teman-teman yang mungkin kasih sataruhan gini. Jangan ya, gak boleh gitu. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan uang tuh jahat, apalagi judi bola. Ingat ya, jangan judi bola guys ya. Pergunakan uang kalian tuh dengan baik teman-teman Pro 2. Sama jangan lupa kalau misalnya kalian mau pawai-pawai atau konvoi gitu ya kan gengs ya, tetap berhati-hati ya. Jangan sampai saking hektiknya kalian, euforianya kalian konvoi gitu, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kemarin itu Ronald kalau nggak salah lihat satu informasi ya, ada supporter dari negara, nggak usah Ronald sebutin deh kayaknya ya, dia ini kecelakaan guys karena pasang benderanya tuh di leher gitu. Benderanya dililit di leher. Gak boleh ya teman-teman Pro 2. Tetap safety drive ya. Kalau konvoy, konvoynya tuh yang pelan aja, santai gitu. Kalian konvoy kan untuk kayak untuk menyalurkan semangat kalian bersama gitu, untuk mendukung tim yang kalian dukung ya kan gengs ya. Jadi bawa motornya atau bawa mobilnya tuh pelan-pelan aja. Ingat kalian itu konvoy ya, kalian bukan balapan gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi bawa motornya pelan-pelan, hati-hati. Kalau misalnya ada atribut yang kalian pakai, pakainya dengan baik dan juga aman ya teman-teman Pro 2, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi guys ya. Okay, and kita stay lagi di santai siang seperti biasa sampai nanti di jam 4 sore ya gengs ya. Jadi so pastinya tetap stay tune. Ronald masih menemani kalian semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di Pro 2 FM Nabire 90,1 MHz. Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
5: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
4: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
5: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
4: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
6: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
4: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
7: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Jeff Lowe featuring kayaknya kaget. Sorry. Jeff Lowe featuring Dira Sugandi dengan Unbeatable. You can be the fire. By the way, ini lagu untuk Asian Games 2018 nih, teman-teman Pro 2, tapi masih on fire sampai sekarang kalau Ronald denger-denger nih lagunya nih, teman-teman Pro 2. Oke, waktu udah menunjukkan pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur nih, teman-teman Pro 2, yang nantinya pas di jam 4 sore nanti ya, kamu bakal ditemani ya dengan siaran berjaringan Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional Top 20 nasional nih, teman-teman Pro 2. Dan kita bakal ketemu nantinya di jam 6 sore ya, teman-teman Pro 2, bareng Ronald lagi di siaran kita Pro 2 FM Nabire. So tetap stay tune, masih mengudara menemani kalian semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: terus ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: dari posisi 19 minggu lalu. Jadi gimana nih? Kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: 14 lomba sihir dengan melompat lebih tinggi teman Pro 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya lomba sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku nggak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feel-nya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feel-nya udah deh nggak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: 13, itu dia Liodra dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Liodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

di posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren nih pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: tapi kali ini dengan Rabun Jauhnya Mama Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis Rabun Jauh, apakah Bernadia bakal bikin Rabun Dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

dari NL featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang rasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.

0: Udah masuk 5 besar teman perdua. And that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Sebagai gendong banget sih. Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Di posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali. Sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 19 Adrian Halif 2001 kali, posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR, posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 nomor 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 13 Liodra Teganya Kau, posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan

Muka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, posisi 7 Eno featuring Ari Lesmana dengan sesi potret, posisi 6 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 5 Farel Hilal Keliling, posisi 4 NPD Sempurnanya Aku.

selesai buat temenin kamu di Indonesia Top 20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Elandi Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Fisters.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-19, 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 52 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat keduanya ada Oke Rodrigo dengan Top Dance. Di peringkat ke-16, teman perlu memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: why? Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Pacar. Saat kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini, di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: dengar lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Runner-up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, setelah kita ikuti tadi siaran berjaringan Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nabire, dan juga telah kita dengarkan kumandang Tarim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Dan sekali lagi selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2 kesayanganku sekalian, yang lagi pada monit sambil mungkin baru pulang dari tempat wisata atau mungkin baru pulang kerja juga nih teman-teman Pro 2 ya, yang lagi pada monit, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang udah Rono siapkan untuk kamu di sore ceria ini, mengisi sore ceria kita juga teman-teman Pro 2 seperti biasa sampai nanti di jam 8 malam ya gengs ya. Yang so pastinya yang lagi pada monit sambil mungkin rebahan ya, mungkin berlibur juga di hari ini gitu teman-teman Pro 2, karena biasanya hari Minggu tuh kan biasanya banyak orang yang libur ya kan gengs ya. Jadi manfaatkanlah hari libur kalian dengan baik nih teman-teman Pro 2, misalnya dengan istirahat yang cukup ya kan, atau mungkin olahraga gitu teman-teman Pro 2. Kalau mungkin biasanya di hari-hari biasanya kamu tidak sempat nih, waktunya belum sempat untuk berolahraga gitu, bisa di jam-jam kayak gini nih, jam-jam 6 sore ya. Biasanya Ronald punya jam-jam olahraga tuh jam 5 atau jam 6 sore, tapi kalau biasanya pulang dinas siang jam 6, biasanya Ronald olahraganya tuh jam 7 malam. Jadi paling batar 1 jaman olahraga gitu teman-teman Pro 2. Entah itu kamu workout kah, zumba kah, lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Ronald sarankan sih, kalau misalnya kalian pengen membentuk otot sih, kalian olahraganya tuh di sore hari guys, sore atau malam hari gitu. Nah kalau kalian pengen kardio, kalau kardio sih sebenarnya bisa malam juga sih, tapi menurut Ronald lebih bagusnya tuh biasanya pagi sih. Pagi supaya membuat tubuh kita tuh lebih semangat lagi atau lebih segar lagi gitu untuk sepanjang hari ya. Jadi energinya tuh bisa kamu rasakan sepanjang hari gitu. Kalau misalnya kamu ada olahraga pagi, misalnya tuh kamu mungkin kardio, workout dan lain sebagainya, gengs. Ya jadi kan waktu yang baik itu untuk membentuk massa otot biasanya di sore atau malam hari. Jadi harus tidur itu di bawah jam 10 atau jam 11 malam nih teman-teman Pro 2, agar pembentukan massa otot itu bisa baik, mungkin pembakaran lemak juga bisa terjadi dengan baik juga gitu teman-teman Pro 2. Oke, Nef dan Dea dengan Cinta 99% menemani kamu nih teman-teman Pro 2. And kita masih stay mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz di sore ceria teman terbaik kamu.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest friend and a high-end man. I am a rich man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saja. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire. Nah, Ronald mau update informasi dulu untuk kamu nih, teman-teman Pro 2, tentang satu film yang nantinya juga bakalan tayang nih, teman-teman Pro 2. Kayaknya nih film horor lagi nih, teman-teman Pro 2. Entah kenapa ya, tapi kalau misalnya kita bahas soal film horor, emang Indonesia itu film terlarisnya sih emang film horor sih, teman-teman Pro 2. Karena kalau mau dibilang ya, kita orang Indonesia itu biasanya kan selalu mengait-ngaitkan sesuatu dengan tahayul. Intinya tahayul dan kepercayaan mistis itu masih sangat kental banget nih, teman-teman Pro 2 di Indonesia. Makanya gak heran sih film-film horor itu laris manis banget di pasaran, teman-teman Pro 2. Okay, but we're not gonna talk about that. Kita bakal bahas satu film lagi nih, teman-teman Pro 2, nantinya bakal tayang dari Star Vision. Star Vision ini menghadirkan film horor berjudul Petaka Gunung Welirang. Again and again, film horor tentang pendakian. Iya, pendakian ya, horor pendakian nih, teman-teman Pro 2. Nah, Petaka Gunung Welirang yang mengangkat kisah pendakian penuh teror supranatural. Film ini disutradarai oleh Indra Gunawan dengan naskah karya Upi Avianto bersama Maya Aska. By the way, Ronald udah beberapa kali juga nonton film karyanya Upi Avianto nih, teman-teman Pro 2, yang ya hampir sama ya, kayaknya semua tentang gunung gitu atau pendakian. Mulai dari Dusun Mayit, terus juga yang kemarin baru tayang tuh, Dusun Mayit kah? Oh, Pasar Setan. Pasar Setan tuh padahal kalau enggak salah udah 2024 sih, tapi baru keluar di Netflix, teman-teman Pro 2. Pasar Setan, Dusun Mayit, Pendakian Terakhir, terus Pencarian Terakhir. Nah, itu juga tuh. Sudah ada 4 nih yang Ronald sebut tentang pendakian nih, teman-teman Pro 2. Terus satu lagi, Petaka Gunung Gede, 5. Sekarang Petaka Gunung Welirang lagi nih, teman-teman Pro 2. Oke, kita bahas dulu deh dikit. Kayak Ronald terlalu banyak kritik ya. Oke, basically film tersebut ini terinspirasi dari pengalaman mistis yang diceritakan Maya Aska saat mendaki Gunung Welirang, guys. Ceritanya memadukan legenda pegunungan, budaya Jawa, dan suasana mencekam sepanjang perjalanan. Again and again, ini diceritakan lagi berdasarkan kisah nyata. Emang ya, kalau misalnya kita buat film terus kita kasih bold bahwa kisah ini atau film ini diangkat dari kisah nyata, itu udah pasti bakalan meledak banget di pasaran gitu, teman-teman Pro 2. Meskipun banyak ya, kalau misalnya Ronald ada pernah nonton beberapa film horor Indonesia yang ditulis di situ based on true story ya, berdasarkan kisah nyata, Ronald selalu lihat dari sisi logisnya juga, kayak ini sih gak mungkin sih, kayak ini terlalu kebetulan ya. Ya jadi kayaknya kurang cocok kalau Ronald nonton memang di bioskop, karena Ronald orangnya cerewet kalau nonton, kayak apaan sih, kayak udah ditebak gitu. Sama kan tahu kan kemarin tuh saya tunggu-tunggu sekali film Pulau Hantu ya, Pulau Hantu yang tayang 2000 berapa ya? Kayaknya saya harus cari nih. Itu film Pulau Hantu saya sudah tunggu-tunggu, dia tayang di apa namanya, di Netflix, teman-teman Pro 2. Ini Pulau Hantu yang terbaru ini, mana nih, tidak keluar lagi, tidak muncul ini. Sabar, seharus 2024. Wih, 2 tahun yang lalu coy. 4, 6. Iya, 2026. 2024. Jadi basically 2 tahun yang lalu nih, teman-teman Pro 2. Tapi baru tayang aja kemarin, mampir di Netflix nih, teman-teman Pro 2. Dan menurut Ronald ceritanya sih tidak mengalahkan cerita Pulau Hantu yang pertama kali tayang pada tahun 2007 ya, kalau gak salah. Pulau Hantu pertama tuh 2007 kalau gak salah. Ya itu, wah ini Pulau Hantu original kalau kita mau bilang ya. Ronald bilangnya original, meskipun sama-sama diproduseri oleh MVP Pictures nih, teman-teman Pro 2. Rumah produksi MVP Pictures ya, teman-teman. Ronald lebih suka Pulau Hantu yang pertama sih, yang ori sih, karena ceritanya tuh lebih apa ya, lebih kayak kita kalau nonton itu kayak apa ya namanya nih, enak gitu. Storytellingnya bagus, terus karakter-karakternya ya meskipun memang ada beberapa aktor yang menurut Ronald actingnya masih agak kaku gitu ya kan, meskipun Ronald tidak tahu acting sih, tapi Ronald bisa lihat nih ya kayak aduh ini actingnya kayak kurang natural gitu. Ya tapi so far Pulau Hantu itu tidak tergantikan lah istilahnya. Kalau misalnya kalian menonton itu film Kuntilanak, Kuntilanak 2000 berapa ya? Film Kuntilanak tuh 2000 berapa itu? 2004 kah? 2006. Berapa itu? Film itu, film Kuntilanak yang dimain diperanin oleh siapa nih? Aduh. Kan dia nama kan Samantha. Siapa lagi dia punya nama artis nih? Ah itulah. Isa lupa lagi. Padahal saya paling hafal dia punya nama dulu itu. Terus ada film Suster Ngesot yang dimainkan oleh Nia Ramadhani sama siapa satu lagi? Nia Ramadhani sama siapa lagi? Madonna. Madonna siapa? Ada kah artis nama Madonna? Ya itulah, intinya diperankan oleh Nia Ramadhani sama Ben siapa tuh? Ya itulah. Intinya itu. Beberapa film-film horor Indonesia yang menurut Ronald tuh tidak tergantikan ya dari zaman dulu tuh film Pulau Hantu, film Kuntilanak, terus ya film apa yang tadi aku baru bahas nih? Suster Ngesot. Aduh, Suster Ngesot tahun 2018. Ini bukan saya ngejek ya, tapi jujurnya kayak tidak manuk akal gitu. Tidak masuk akal ya. Apa sih ini film cerita tentang apa gitu. Kayak film-film zaman dulu itu kayak lebih dapat gitu. Horornya dapat pertama, terus storyline-nya juga dapat gitu. Kita yang nonton meskipun sama si SD saya bisa paham ini ceritanya tentang apa gitu. Waktu sama si SD coy. Ya. Dan tapi sekarang tuh kayak malah sudah besar begini tuh nonton film yang ini ceritanya tentang apa ya gitu. Jadi emang susah sih sekarang gitu. Karena mereka lebih kayak mengandalkan jump scare. Dan menurut orang tuh aduh itu tidak banget. Tidak banget. Itu aduh kayak bagaimana ya. Gak enak banget dilihat gitu teman-teman Pro 2. Kalau misalnya mau dilihat itu juga film, satu film thriller yang Ronald paling suka, Air Terjun Pengantin. Yang pertama sama Air Terjun Pengantin Phuket di Thailand. Ah itu Ronald suka tuh. Tapi itu dua-duanya Indonesia ya, film Indonesia nih. Horror thriller Indonesia yang Ronald suka gitu. Karena dari segi karakternya oke, terus juga storyline-nya oke gitu. Apalagi Air Terjun Pengantin Phuket 2 itu menurut Ronald tuh aduh itu enak banget tuh, fresh banget ceritanya gitu. Dan jarang sih dunia perfilman Indonesia itu bikin film kayak Air Terjun Pengantin Phuket 2. Kalau misalnya kamu belum nonton, kamu harus nonton sih guys. Ronald ingat sekali tuh waktu malam pergantian tahun ya. Malam pergantian tahun itu mereka tayangkan itu film Air Terjun Pengantin yang pertama itu. Mereka tayangkan di mana tuh dulu ya? Saya nonton tuh di ANTV kalau tidak salah. Ya pokoknya di salah satu stasiun televisi tuh teman-teman Pro 2 Ronald nontonnya di situ. Tapi sekarang ini belakangan ini aduh, film-film hantu-hantuan ini kayak sudah biasa gitu kayak. Kita butuh sesuatu yang fresh lagi gitu, yang kayak enggak terlalu terpaku dengan handphone. Meskipun emang relate sih. Karena banyak kayak film-film zaman sekarang tuh yang kayak lebih ke sosial media gitu dan kayak apa sih, meskipun memang relate gitu, tapi kayak lebih Ronald prefer ke yang dulu-dulu sih, lebih bagus sih teman-teman Pro 2, seperti Legenda Sundel Bolong. Oh sama itu, Si Manis Jembatan Ancol. Nah Si Manis Jembatan Ancol itu kan dulu tuh pertama kali Ronald nonton itu dari Ben Joshua sama itu Nia Ramadhani juga kalau tidak salah yang main. Ben Joshua sama Nia Ramadhani itu main Hantu Jembatan Ancol. Judulnya tuh Hantu Jembatan Ancol. Wah itu ngeri sih. Kalau misalnya kamu mau nonton sekarang, kamu akan rasakan atmosfernya tuh berbeda coy. Jadi kayak wah ini film ini gokil sih. Gokil sih. Dan Ronald sampai sekarang juga ketika nonton tuh merinding. Entah kenapa ya, atmosfernya tuh beda banget gitu. Beda dengan film Si Manis Jembatan Ancol 2000 berapa itu? itu udah 2010-an tuh. Di atas 2015-an lah ke atas tuh. Itu kan ada film Si Manis Jembatan Ancol ya. Itu yang main kan Dinda, siapa tuh? Yang main Mermaid-Mermaid dulu nih juga nih. Bukan Amanda Manopo ya, ada satu lagi. Dan itu menurut Rona kayak kurang sih. Mungkin dari segi ceritanya oke, saya nonton tuh oke sih. Tapi untuk ceritanya tuh kayak agak dipaksakan gitu. Untuk seseorang tuh bisa ditempelin setan gitu. Iya gak sih? Kayak muak gitu. Kalau misalnya kamu nonton film horor yang katanya ini tempat angker, tidak boleh masuk gitu, tapi tetap aja masuk. Itu kan kayak kita udah bosan ya. Kayak ah udah, pasti nanti dia masuk, terus setan ganggu dia, setan ikuti dia, terus dia mati dan lain sebagainya. Itu kayak udah biasa banget gitu ya kan, gengsnya. Beda sih dengan kayak Pulau Hantu. Itu kayak lebih, wah, lebih, apa ya, horornya tuh lebih dapat lagi gitu. Apalagi Pulau Hantu 3. Pulau Hantu 3 tuh menurut Ronald ceritanya lebih klimaks lagi. Karena ya intinya kamu nonton sendiri, hati gak terlalu banyak spill. Sama, oh satu lagi, The OG Bangku Kosong. Aduh, itu saya nonton tuh waktu itu juga sama si SDK. Sampai saya takut lihat bangku, apa, bangku kayu. Kursi sekolah kan terbuat dari kayu kan, gengsnya. Kalau misalnya kuliah tuh yang terbuat dari itu, besika, apakah itu. Tapi kalau kursi waktu kita masih sekolah, masih SD, SMP, SMA, itu kan masih terbuat dari kayu ya. Dia punya kursi nih, teman-teman pro 2. Saya sampai takut, Kak. Takut ketika naik kelas, pindah kelas begini, saya lihat meja dengan kursi, saya bilang, aduh, ini ada setannya kah tidak? Gara-gara saya nonton film itu, teman-teman pro 2. Film Bangku Kosong. Tapi Bangku Kosong yang kemarin tayang tahun 2023 kah? Aduh, enggak banget deh, kayak kita bilang enggak banget deh gitu. Kayak ini ceritanya tentang apa, cuy? Itu kayak tidak jelas gitu filmnya gitu. Ya, mungkin dari segi gore-nya tuh dapat ya. Gore-nya tuh dapat yang Ronald lihat gitu. Tapi sampai Ronald nonton sampai pertengahan itu Ronald kayak sabar dulu. Ini sebenarnya film horor kah? Film zombie kah? Bingung gitu. Kita yang nonton jadi bingung ya kan. Jadi ya kalau misalnya kamu kasih kalau misalnya Ronald mau kasih rating sih, Ronald kasih rating 2/10 lah. Itu aduh jelek. Ya sumpah jelek sih. Ya karena kita masih bahas horor juga nih. Kita move nih. Jangan kita bahas horor lagi, teman-teman pro 2. Oke, kita move di satu serial Netflix yang Ronald baru kasih habis nonton nih, teman-teman pro 2. Netflix by the way resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga sekaligus musim terakhir serial live action Avatar The Last live action Avatar The Last Airbender, teman-teman pro 2. Momen tersebut menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang telah menjalani syuting 2 musim terakhir secara beruntun, teman-teman pro 2. Nah, untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto bersama dari hari-hari terakhir syuting. Foto tersebut menampilkan Gordon Cormier, Kieran Tio, terus juga ada Ian Ousley, Dallas Liu, Maya Shes, terus juga ada Maria Zheng, teman-teman pro 2. Nah, serial ini merupakan adaptasi live action ya dari animasi populer Nickelodeon. Setelah musim pertamanya sukses besar nih di Netflix, Ronald juga waktu pertama kali nonton dia punya sesi pertama atau musim pertama nih, Ronald kayak please session lagi, musim kedua harus cepat tayang sih. Kayak ngegantung kayak begini, saya paling benci sekali. Ya tapi kemarin tuh Ronald cari-cari penyakit. Ronald pergi nonton dia punya musim kedua, dan alhasil sekarang tuh saya jadi kepo. Meskipun saya tahu ada dia punya animasi, ya versi animasi yang sudah selesai, yang udah tamat gitu, tapi saya tidak mau, saya mau selesaikan yang live action. Ya, Avatar The Last Airbender ini langsung diperpanjang untuk musim kedua dan juga ketiganya. Dan by the way, musim keduanya tuh udah tayang di Netflix, dan Ronald baru selesaikan dia punya musim kedua dan sangat-sangat menggantung, dan Ronald benci sekali. Ronald kayak, ayo dong, bulan depan season 3 harus tayang nih. Oke, meski musim kedua ini baru tayang ya, ceritanya tuh akan melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar muda yang berusaha menguasai 4 elemen. Sebagai seorang avatar, ia harus menguasai elemen air, tanah, api, dan juga udara demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api. Ya kalau di musim 1 dengan musim 2 ya Avatar The Last Airbender, itu Avatar nih udah menguasai 3 elemen nih. Dia punya elemen udara, terus dia udah menguasai elemen air, terus juga dia udah belajar menguasai elemen tanah. Dia sudah belajar dari Toph. Nah sekarang di musim yang ketiga ini kayaknya dia akan belajar mengendalikan elemen api nggak sih? Ya soalnya dia harus memang mengendalikan semua elemen ini untuk melawan raja siapa tuh? Ya raja siapa lagi, raja api nih? Nah, produser eksekutif sekaligus penulis cerita Christine Boylan itu mengungkapkan rasa bangganya atas perjalanan panjang produksi serial tersebut. Ronald basically juga bangga sih. Ia mengatakan tim produksi mampu mewujudkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan musim kedua ini, teman-teman Pro 2. Ia juga mengaku bersyukur dapat menjadi bagian dari proyek tersebut karena menurutnya seluruh tim itu telah bekerja keras untuk menghadirkan kisah epik Avatar The Last Airbender dalam format live action. Sebelumnya Netflix juga telah mengumumkan sejumlah pemeran baru yang nantinya pada bergabung di musim kedua. Mereka diantaranya adalah Chin Han sebagai Long Feng, terus juga ada Hua Zundei sebagai Profesor Zei, dan juga Justin Chien sebagai King Kuei. Nah sementara itu di musim ketiga itu akan menghadirkan tambahan dua karakter penting nih, yakni John Briones sebagai Pian Dao dan Tanto Cardinal sebagai Hama. Basically Hama ini perannya penting banget sih teman-teman Pro 2, karena yang seingat-ingat Ronald nih waktu Ronald main PS2 ya dulu tuh waktu masih SD saya suka main PS2 dan itu udah ada game Avatar The Last Airbender. Nah itu Ronald ingat banget karakter Hama dalam dalam game PS2 itu, teman-teman Pro 2. Nah hingga kini Netflix masih belum mengungkapkan jadwal penayangan resmi untuk musim terakhir serial tersebut. Aduh semoga bulan depan ya. Soalnya saya juga penasaran. Saya juga sudah penasaran ini kapan ditayang gitu, teman-teman Pro 2. So itu dia teman-teman Pro 2, dua informasi update tadi untuk kamu ya. Dimana tadi pertama kita bahas sinopsis sedikit nih tentang film Petaka Gunung Welirang, teror pendakian di alas Laliwo. Nah juga yang tadi kedua baru aja kita bahas adalah Netflix yang merampungkan produksi musim terakhir live action Avatar The Last Airbender. So itu dia dua updatean informasi untuk kita semua nih teman-teman Pro 2. And Ronald sediakan lagi ya lagu-lagu untuk menemani kamu di, ya ini udah malam, kita masih stay di sore ceria teman-teman Pro 2. Jadi Ronald bilang kita masih stay aja di sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk kalian yang mungkin aja lagi pada beraktivitas di malam hari ini, yang lagi mungkin menyiapkan pekerjaannya untuk memasuki minggu kerja yang baru besok hari Senin ya kan gengs ya. Semangat yang lagi pada kerja di rumah, terus juga yang lagi pada berkendara sambil monitor Pro 2 FM Nabire, safety drive ya, ingat berkendaranya pelan-pelan aja karena menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan pengguna jalan yang lain ya gengs ya. Dan juga untuk kalian lagi pada monitor di rumah, lagi pada bareng keluarga mungkin atau sendiri atau bareng pacar atau bareng siapa aja gitu, teman-teman kan mau makan malam ya kan gengs, ini biasa udah jam-jam dinner nih, wah yang lagi pada masak, wah selamat masak ya. Oke, masih stay bareng Ronald menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

ini. Max, hati-hati karena

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.

0: Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Medium tersebut meliputi film, teater, literasi, podcast, hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026 Gema Ripah Loh Jinawi di Purwokerto pada Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai pelestarian budaya sekaligus juga dengan penguatan identitas daerah melalui pendekatan kreatif yang berkelanjutan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan revitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain situs cagar budaya maupun kantong budaya, di mana Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. Mengingat menurutnya ruang literasi dan kantong budaya masih dibutuhkan oleh masyarakat, ia juga mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi oleh Kemenbud yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat umum dalam membaca, berdiskusi serta mengenal sastra lebih dekat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, kita ambil dari dunia olahraga khususnya sepak bola, di mana Persija menyambut kedatangan Victor Detan sebagai bagian dari keluarga besar Macan Kemayoran. Ia diikat dengan kontrak 2 musim ke depan berdasarkan performa apiknya dalam beberapa musim terakhir. Pada Super Language 2025-2026, Detan tampil dalam 24 pertandingan dengan 2 gol dan 2 assist. Ia melanjutkan konsistensi setelah musim sebelumnya 25 penampilan dengan 3 gol dan 3 assist. Diketahui pula, teman-teman Pro 2, ia juga pernah memperkuat timnas U16, U20 hingga U23 termasuk saat ASEAN U23 Championship 2025. Presiden Persija Muhammad Prapanca optimis potensi Detan akan semakin berkembang bersama dengan Macan Kemayoran.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di mana Menteri Prasetyo menjelaskan arahan Presiden Prabowo ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS serta Badan Riset dan Inovasi Nasional, kementerian dan lembaga tersebut menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan riset nasional. Menurut Prasetyo sendiri menegaskan pengembangan riset di tanah air harus satu grand design besar sehingga memberikan dampak untuk masyarakat. Menteri Prasetyo juga menjelaskan pengembangan riset harus menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata untuk rakyat Indonesia. Yang mencontohkan riset tentang sampah dan juga energi, di mana adapun saat ditanya alasan Presiden Prabowo menghadiri untuk membuka dan menutup acara Saresehan Kebangsaan KSTI 2026, Menteri Prasetyo menyebut Presiden Prabowo menganggap guru besar dan dekan serta dosen sebagai pribadi pintar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada acara Saresehan Kebangsaan, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada 2.600 peserta baik dari guru besar, dekan, dan juga dosen. Prasetyo Hadi juga mengungkapkan dalam arahan bahwa Presiden Prabowo memberikan pandangan terkait situasi yang berkembang di masyarakat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Ya, Gabriela dari Kids Eye, teman-teman Pro 2. Dan waktu udah menunjukkan pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih untuk Ronald pamit yang menemani kalian semua di malam hari ini. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan, teman-teman Pro 2. So, thank you banget untuk kalian udah pada monit Pro 2 FM Nabire untuk hari ini ya, teman-teman Pro 2. Dan next, Ronald bakal nanti ajak kalian bergabung untuk siaran berjaringan di Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti siaran berikutnya, yaitu Indonesia Pro Indie, teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune aja, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Dan Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, grup K-pop ATEEZ kembali mencatat prestasi internasional melalui mini album terbaru mereka yang berjudul Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah. Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026. Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini.
0: Info Pro 2.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum konten, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan kasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend.
1: 103FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama gue. Ya teman Pro 2, gue kembali menemani lo di Jaga Malam Weekend ya teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam. Dan seperti biasa di Jaga Malam Weekend, lo bisa request di jam 10 malam dan kita bakal seru-seruan bareng pastinya nanti teman Pro 2. Jangan lupa yang kemarin belum bisa request teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempat longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys demi lingkungan kita yang bersih.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng OC teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Dan buat lo yang malam hari ini mungkin udah pulang dari kegiatan hari ini ya teman Pro 2. Kayaknya rasanya tuh capek banget ya. Badan tuh kayaknya dari kemarin diajak jalan-jalan terus capek banget ya teman Pro 2. Mungkin malam hari ini lo butuh istirahat dan butuh relax sambil nemenin lo istirahat teman Pro 2 pastinya. Gue juga masih nemenin lu sampai nanti malam teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang enak. Mungkin lu lagi galau juga, gue bakal puterin lagu-lagu galau juga di malam hari ini teman Pro 2. Dan nanti jam 10 malam jangan lupa gue bakal buka request buat lu yang mau request. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat lu warga Jakarta mungkin udah gak asing sama jalan kakinya Jakarta ya Teman Pro 2. Dan akhir-akhir ini mungkin ngerasain kalau misalkan cuacanya tuh panas banget. Kayaknya gak di Jakarta doang sih, Bekasi apalagi wilayah gue itu ya Teman Pro 2. Kalau di Bekasi sih udah biasa, kita satu orang satu matahari. Tapi kalau misalkan di musim-musim kayak gini nih Teman Pro 2, musim kemarau masuk kemarau, satu orang dapat bonus. Bukan satu orang satu lagi, tapi satu orang dapat 9 matahari. Bener nggak? Setuju nggak sama gue? Karena Bekasi gue nggak tahu kenapa kalau misalkan panas tuh panas banget, dingin, udah kayak di puncak gitu ya. Jadi kita nih warga Bekasi tuh kadang-kadang juga bingung gitu, kalau misalkan dingin kok dingin banget, kalau misalkan panas kok panas banget gitu ya. Nah ternyata panas musim panas itu nggak cuma ada di Indonesia doang. Ya benar, tapi sekarang musim panas nggak cuma di Indonesia doang, tapi ada juga lagi kan ada wilayah-wilayah nih yang musim panas, yang kena musim panas tuh nggak cuma Indonesia doang. Nah maksud gue gitu, di Prancis juga kena musim panas nih Teman Pro 2. Dan mungkin orang-orang bule sana gitu ya, mungkin kayak aduh gue nggak bisa banget nih sama panas, panasnya kepanasan gitu ya. Kalau misalkan warga Bekasi kan walaupun musim panas kita masih pakai jaket tebel gitu ya, jaket hoodie gitu ya. Nah kalau di sana tuh mereka sampai berebutan buat beli AC Teman Pro 2, karena panasnya bisa sampai 43 derajat sampai 44 derajat juga ada Teman Pro 2. Wah ini 24 Juni dan suhunya itu rekor ternyata. Wow, gue juga kalau 43 derajat kayaknya juga terlalu kepanasan ya itu ya. Kayak keluar juga males gitu kan. Kalau misalkan panasnya segitu mendingan di rumah aja gitu kan ya. Nah buat lo Teman Pro 2 yang mungkin ngerasa panas juga, kira-kira gimana nih ngatasin panas di musim panas ini, cara lo gimana Teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat lo yang mungkin hari ini atau sekarang lagi suka ngomong-ngomong sendiri gitu ya, mungkin lo butuh teman buat ngobrol gitu ya, pertama. Yang kedua, mungkin lo adalah orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata nih, teman Pro 2. Kata siapa? Itu ada studinya. Ini gue kasih tahu. Itu kata siapa? Mungkin dia sedang stres. Iya, mungkin kali ya. Tapi ada studinya, teman Pro 2. Kalau misalkan orang yang punya kebiasaan ngomong sendiri itu cenderung memiliki IQ di atas rata-rata. Ini ada penelitian psikologi self-talk atau berbicara sendiri itu justru dapat membantu otak mengelola emosi, meningkatkan fokus, dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Mungkin yang maksud di sini tuh buat lu tuh bisa lebih kontrol diri lu kayak gitu ya. Terus lebih kayak, kayaknya gue harus melakukan ini atau menentukan lu mau harus ngapain kayak gitu ya. Bukan yang mungkin kayak lu ngomel-ngomel sendiri, atau itu sih kadang-kadang juga gue kayak gitu sih, teman Pro 2. Atau mungkin kita sama-sama semuanya pernah ada di fase kita ngomong sendiri. Coba kasih tahu gue siapa yang di sini juga termasuk kayak gue juga suka ngomong sendiri. Langsung aja komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit malam hari ini, teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk di jam request ya, gue bakal puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget di jam 9 ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Transkim FM Pro 2 Jakarta, teman-teman, kamu masih ditemenin Oce teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lu mungkin yang udah capek-capek ya, pegel-pegel hari ini ya teman Pro 2, mungkin lu harus sedikit relax dan harus sedikit coba merilekskan tubuh lu teman Pro 2. Mungkin lu bisa ke refleksi atau mungkin bisa ke tukang pijit gitu ya teman Pro 2, karena besok hari Senin dan mungkin besok lu harus melakukan aktivitas seperti biasa teman Pro 2. Aduh. Dan itu yang biasa gue lakukan kalau misalkan gue udah ngerasa kayak badan gue tuh udah kayaknya gak kuat deh, ini badan gue kayak udah mau remuk gitu ya. Apalagi kalau misalkan lu setiap hari naik KRL atau mungkin lu setiap hari PP dari rumah lu ke tempat kerja teman Pro 2. Mungkin ada cara lain yang biasa lu lakuin ketika badan lu tuh lagi gak enak atau mungkin badan lu udah mau remuk teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin sama Ocit malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Katanya nih teman Pro 2 lagi ada apa ya, kayak semacam wabah, bukan wabah sih, kayak tren mungkin ya. Tren buat pasangan sekarang nih teman Pro 2. Namanya adalah tren cowok bingung. Waduh. Benar enggak sih teman Pro 2? Katanya tuh lagi rame banget cowok-cowok bingung. Buat yang punya pasangannya mungkin ngerasa kayak kok kayak cowok gua gitu ya. Akhir-akhir ini tuh kalau misalkan ditanya apa-apa tuh suka bingung, mau apa bingung, terus ngapain juga bingung gitu ya. Mungkin cowok lu lagi ngikutin tren bingung ini teman Pro 2. Tapi gue masih bingung, gue juga bingung nih. Tapi gue masih belum tahu nih, atau masih belum tahu lengkap infonya. Awal mula tren cowok ini tuh kenapa dan apa gejalanya gitu teman Pro 2. Coba kasih tahu gue dong, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya jam request, dan buat lo yang mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti gue bakal bacain, terus jangan lupa nama lu, biasanya lupa nih. Terus juga nama penyanyi sama judulnya. Kalau misalkan belum ada, nanti gue bakal kasih tahu dan lu bisa request lagu yang lainnya, teman Pro 2. Buruan, jangan sampai kelewatan lagi kayak kemarin-kemarin, teman Pro 2. Siapa tahu bisa gue puterin di awal-awal jam request ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Nabire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 29 Juni 2026 bertepat di hari Senin. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas nih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
6: Aku genteng, mas.
7: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
8: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
5: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Mana kopiku, Mak?
10: Kopi saja terus yang dicari.
9: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
10: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
9: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
10: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
9: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
10: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
9: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
10: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
11: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
12: Spada!
13: Selamat pagi, teman Produa.
14: Teman terbaik kamu.
15: Teman terbaik.
16: Produa FM.
17: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat pagi untuk teman-teman terbaik kamu, Pro 2 FM Nabire. Martin kembali menyapa Anda di hari ini di edisi siar tanggal 29 Juni 2026 di awal perdana siaran kami, Judge Music.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kita cukupin dulu ya musik hiburan di pagi hari ini. Dan nantinya teman-teman kita akan ikuti siraman rohani dari Kristen Protestan ya untuk kita semua. Ya, di edisi 29 Juni 2026 nanti yang selepas siraman rohani, Martin kembali menemani Anda semua.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro2 FM. Teman ter-

inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam siraman rohani hari ini, kami mau datang kepada-Mu. Mari Tuhan ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan Engkau ampuni, kuduskan dan urapi hamba. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Rendahkan diri hamba dan tundukkan diri hamba di bawah kaki salib-Mu. Dan berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar dan menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Shalom saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, izinkan saya bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudari pendengar hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua selalu ada dalam perlindungan, pemeliharaan, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, siraman rohani ini terambil dari kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang keadaan hati. Banyak orang hari ini kelihatannya kuat di luar, tetapi sebenarnya lelah di dalam. Ada yang tetap tersenyum, tetapi hatinya penuh beban. Ada yang tetap bekerja, tetap melayani, tetapi sebenarnya sedang kecewa, terluka, bahkan hampir menyerah. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa kondisi hati sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama berkata, di dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bukan berarti hidup tanpa masalah atau bukan berarti semuanya selalu baik. Tetapi hati yang gembira yang dimaksudkan di sini adalah hati yang tetap percaya Tuhan, tetap bersyukur, tetap punya pengharapan, dan tetap memiliki damai di tengah masalah. Jadi sukacita sejati bukan berasal dari keadaan yang baik, tetapi berasal dari Tuhan. Contohnya, ada orang yang hidupnya sederhana tetapi penuh damai. Dan sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak hal, baik itu materi, jabatan, dan lain sebagainya, tetapi hidup dalam tekanan dan tidak bahagia. Mengapa? Karena sekali lagi, Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, sukacita kita tidak tergantung pada keadaan, tetapi tergantung pada hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang penuh sukacita membawa kekuatan dan pemulihan. Orang yang hatinya tenang biasanya lebih kuat menghadapi masalah, tidak mudah putus asa, dan memiliki semangat menjalani hidup. Oleh karena itu, ternyata hati kita ini mempengaruhi tubuh kita. Jadi, kalau hati penuh tekanan, tubuh mudah lelah, pikiran stres, tidur tidak tenang, hidup terasa berat, dan penyakit mulai bermunculan. Tetapi ketika hati dipenuhi damai Tuhan, maka akan ada kekuatan baru. Karena itu Tuhan tidak hanya peduli pada tubuh kita, tetapi juga hati kita. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bagian kedua ayat ini berkata, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah berbicara tentang hati yang terluka. Mungkin karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pelayanan, pengkhianatan atau doa yang belum dijawab. Ada orang yang kelihatannya biasa saja, tetapi sebenarnya hatinya sedang hancur. Dan firman Tuhan berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, orang yang kehilangan kekuatan hidup atau orang yang patah semangat biasanya mudah menyerah, kehilangan pengharapan, tidak bersemangat, bahkan merasa hidupnya tidak berarti. Karena itu, iblis sering menyerang hati manusia. Sebab ketika hati hancur, hidup seseorang menjadi lemah. Tetapi kabar baiknya bagi saya dan Bapak Ibu pendengar sekalian, Tuhan sanggup memulihkan hati yang terluka. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin hari ini ada yang sedang kecewa, sedang lelah, sedang terluka. Percayalah, Tuhan tahu keadaan hati saya dan saudara. Manusia mungkin tidak mengerti air mata kita, tetapi Tuhan mengerti. Oleh karena itu, saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita lakukan supaya hati kita tetap gembira? Pertama, dekat dengan Tuhan. Karena semakin jauh dari Tuhan, hati semakin kosong. Tetapi semakin dekat dengan Tuhan, hati semakin kuat. Kedua, belajar bersyukur. Orang yang bersyukur lebih mudah memiliki damai daripada orang yang terus mengeluh. Ketiga, jangan menyimpan kepahitan. Ampuni orang yang melukai kita.
karena kepahitan akan merusak hati kita sendiri. Dan keempat, isi hidup dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan baru. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus ingin kita hidup bukan dengan hati yang hancur, tetapi hati yang dipenuhi sukacita. Mungkin masalah belum selesai, tetapi percayalah Tuhan sanggup memberi damainya. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi percayalah Tuhan sanggup memberi kekuatan. Karena hati yang dipenuhi damai Tuhan akan tetap kuat menghadapi badai hidup. Mari kita menghidupi firman Tuhan hari ini, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati yang penuh sukacita, hidup dekat dengan Tuhan, dan tetap kuat dalam segala keadaan. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang menasehati kami, meneguhkan hati kami untuk terus dekat denganmu dan menghidupi firmanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadar seringkali kami merasa tidak mampu dan ingin menyerah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat siraman rohani hari ini, iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Sehingga meskipun masalah kami masih ada, kami tetap percaya kepada Tuhan yang adalah pribadi yang tetap setia dan tidak pernah berubah, yang akan selalu sanggup memulihkan setiap hati kami yang terluka. Dan ajar kami untuk selalu berpengharapan kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, tidak lupa juga hamba berdoa menyerahkan kepala LPP RRI dan seluruh staf beserta karyawan-karyawati yang selalu setia bekerja dalam lembaga penyiaran ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, memberikan mereka hikmat, kesehatan, dan kekuatan di dalam menjalankan tugas yang ada, sehingga mereka terus bisa melayani Engkau dan menjadi berkat melalui lembaga penyiaran RRI ini. Segala puji kemuliaan, hormat hamba kembalikan kepada-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak menerima semua pujian kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Ini doa kami, syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. It's drama. One on our worldwide.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabireh, Papua Tengah, pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca di pagi hari ini cerah dan berawan bagus ya. Oke, masih di jalurnya Prodo FM, teman terbaik kamu di 90.1 MHz ya. Masih bersama saya di sini Martin, yang masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua di segmen Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2 untuk kita semua di pagi hari ini. Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya di minggu kerja yang baru, dan juga ini merupakan minggu yang terakhir ya di bulan Juni untuk kita semua. Karena tinggal sehari lagi kita akan meninggalkan bulan Juninya ya, dan akan melangkah di bulan Juli ya. Mudah-mudahan di bulan ini bisa, apa sih, saya mau bilang bisa yang lebih baik lagi ya, seperti itu ya. Dan so, buat teman-teman, ada beberapa seringkali musik hiburan kami hadirkan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: 102 FM.
1: Teman,

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Produa FM.

Yo yo yo, 90,1 MHz Prodo FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat pagi. Selamat berhari Senin ini untuk kalian semua yang lagi pada monit di hari Senin ini. Apa kabar kalian semua? Udah nge-rap ya. Apa kabar nih kalian semua di hari Senin yang super duper sibuk biasanya ya kan gengs ya. Kita kalau macam mendengar hari Senin itu kayak hari ujian gak sih? Karena biasanya hari Senin itu akan ada banyak pekerjaan, jadwal akan padat, kita jarang istirahatnya gitu. Karena hari Senin tuh biasanya hari yang super duper padat banget gitu bagi sebagian orang ya kan. Ya Meghan Trainor bilang, I know you lie. Enggak ya, emang betul nih hari Senin tuh hari yang super duper sibuk nih bagi sebagian orang nih teman-teman Prodo. Buktinya aja Ronald punya ban pecah, itu kan bikin sibuk gitu. Oke. Ronald ban motor kan pecah. Ya, yang lagi pada monit Prodo FM Nabire di pagi hari ini masih jam 8 pagi, jam biasa jam-jam kita sarapan nih teman-teman Prodo. Kira-kira menu sarapan kalian di pagi hari ini apa nih teman-teman Prodo? Jangan terlalu banyak sarapan yang manis-manis ya teman-teman Prodo. Jangan terlalu sarapan yang manis-manis karena tidak baik nih untuk kesehatan tubuh kita nih teman-teman Prodo. Apalagi untuk kalian yang sering kayak macam habis makan habis makan suka ngantuk tiba-tiba nih ya, jangan ya, jangan. Karena biasanya tubuh kita itu punya batas tersendirinya nih untuk menampung gula selama satu hari teman-teman Prodo, atau menyaring gula selama satu hari. Karena basically yang orang pernah baca juga, kenapa salah satu penyumbang gagal ginjal terbesar itu adalah makanan atau minuman manis. Ya karena kita punya ginjal itu kecilnya tuh sama seperti kacang merah, kalau nggak salah kacang merah besarnya gitu teman-teman Prodo. Itu ginjal kita tuh besarnya segitu, kecilnya segitulah teman-teman Prodo, tapi manfaatnya tuh besar banget untuk tubuh kita ya. Dia menyaring makanan, sisa-sisa metabolik dari minuman, makanan, itu dia bakal nyaring tuh di situ tuh teman-teman Prodo. Jadi kalau kita minum atau makan yang manis-manis, itu biasanya makanan atau minuman yang manis-manis itu cenderung teksturnya tuh kayak kental atau padat gitu. Dan ginjal kita tuh mempunyai saringan-saringan. Kamu pernah lihat saringan toh? Ya saringan-saringan itu tuh kalau setiap hari diterpa terus dengan cairan atau zat-zat yang kental itu tadi teman-teman Prodo, saringannya bisa bocor gitu teman-teman Prodo ya. Jadi ingat ya, meskipun hari ini kalian misalnya nih, kalian hari ini udah makan pagi-pagi ya. Biasanya tuh orang pagi-pagi tuh sukanya makan yang apa, jajanan yang goreng-gorengan yang manis-manis. Kayak seperti let's say donat lah gitu teman-teman Prodo. Donat it's okay, tapi jangan berlebihan juga gitu. Kamu makan donat gula misalnya pagi hari 5 biji gitu, terus habis makan donat 5 biji kamu makan nasi kuning lagi. Nasi kuningnya misalnya 2 porsi. Wah itu Ronald tuh. Nasi kuning 2 porsi. Pantas nih badan ya. Iya biasanya makan nasi kuning 2 porsi itu emangnya badan lebar gitu. Dan juga habis makan nasi biasanya nanti di siang hari cari yang segar-segar. Misalnya ini nih ekstra jus susu nih. Ekstra jus susu habis makan misalnya, habis makan besar, wah nasinya 2 porsi misalnya, 2 gunung, 2 gunung. Habis itu langsung minumnya ekstra jus susu gitu teman-teman Prodo. Wah, itu gulanya tuh udah nambah lagi gitu. Itu baru dari pagi ke siang gitu teman-teman Prodo, belum lagi dari sore ke malamnya lagi gitu. Kalau misalnya sorenya lagi nyemil, misalnya sorenya nyemil apa nih ya? Beli biskuit-biskuitan yang manis-manis gitu, atau krim-krim coklat, atau biskuit atau bolu gitu teman-teman Prodo. Bolu itu kita udah tahu ya cara pembuatan bolu tuh kayak gimana, yang udah pasti pakai gula gitu teman-teman Prodo. Tubuh kita itu normalnya tuh cuman bisa menyaring sekitar 5 gram gula lah perharinya itu teman-teman Prodo. Nah kalau mau dihitung pagi hari saja itu gulanya udah banyak gitu, yang makan 5 apa 5
5 donat di pagi hari aja itu udah memenuhi kita punya kadar gula untuk satu hari full itu, teman-teman Pro 2. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian habis makan manis atau makan, misalnya jangankan makan manis deh, kalian makan nasi aja. Ya nasi juga tuh kan ada glikemiknya ya, teman-teman Pro 2, atau glukosanya nih, teman-teman Pro 2. Ketika kalian makan nasi terus kalian rasa kayak ngantuk, ini hal yang wajar. No, itu bukan hal yang wajar, teman-teman Pro 2. Hal yang wajar itu ketika kalian makan nasi, kalian lebih bertenaga gitu. Kalau misalnya kalian ngantuk ya, kalau misalnya kalian ngantuk habis makan nih, itu tanya gula darah kalian tuh naik, teman-teman Pro 2. Kenapa bisa demikian? Ya karena kalian punya kita punya saluran darah namanya apa ya? Ya, pembuluh darah tuh sudah kayak padat gitu, dan darahnya kita itu mengental gara-gara apa? Gara-gara gula, ya kandungan gula itu, teman-teman Pro 2. Makanya aliran darahnya melambat ke otak, kita jadinya ngantuk gitu, teman-teman Pro 2. Ya jadi kayak gitu ya, teman-teman Pro 2. Ini sarapannya pagi hari tuh sehat-sehat aja, teman-teman Pro 2. Gak harus kenyang sih di pagi hari, ya kan, betul? Iya, Kakak Martin, gak harus kenyang kan Kakak ya? Ya, Kakak Martin biasanya kayak gitu, ayo nal nasi kuning nal. Oke, nah Ronald sarankan sih kalau misalnya kalian yang pengen gula darah kalian stabil, kalian bisa minum teh tanpa gula, teman-teman Pro 2. Ronald lebih sarankan sih minum pure matcha sih ya. Ronald tuh selalu sarankan pure matcha, bagus banget soalnya emang gitu, teman-teman Pro 2. Bahkan dari dokter bapak dokter siapa nih ya, pokoknya Ronald pernah lihat di, Ronald punya TikTok lah, dia di interview terus ditanya, dok ini spesialis ini ya, SPOK nih, SPOK pokoknya spesialis kecantikan, bukan kecantikan, kulit lah, dermatologis lah. Itu di wawancaranya tuh deh, di wawancara ditanya sama presenter kayak, Pak, apa benar matcha itu bikin cantik gitu. Terus di dokter bilang gini, iya, fakta, matcha itu bikin cantik. Ya, soalnya dia ada kandungan katekinnya, teman-teman Pro 2, katekin yang bikin efek antioksidan alami bagi kulit, terus juga mengurangi stres oksidatif ya, akibat paparan polusi dan juga sinar matahari ya kan gengs ya, dan juga paparan blue light dari alat-alat elektronik yang kita gunakan nih, teman-teman Pro 2. Dan itu pure matcha tuh sangat helping banget loh, teman-teman Pro 2. Iya, matcha. Oh, ini orang baru bilang matcha, tiba-tiba udah ada berita KBRN muncul tentang matcha juga nih, teman-teman Pro 2. And by the way, kalau misalnya kalian pengen update informasi, kalian bisa langsung aja cus di rri.co.id, teman-teman Pro 2. Di sana tuh udah banyak informasi ya, teman-teman Pro 2, beragam kategori juga. Mulai dari kamu cari apa, berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan Piala Dunia nih ada juga, teman-teman Pro 2. Di gaya hidup ada apa aja sih? Di gaya hidup tuh ada hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, bahkan wisata juga ada di rri.co.id. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari-cari informasi misalnya tentang matcha, tentang teh hijau atau teh biasa atau kopi, bahkan boleh banget langsung carinya di rri.co.id aja, teman-teman.

Oke, teman-teman Pro 2, beragam lagu hiburan masih Ronald siapkan lagi menemani kamu ya di pagi hari ini. So, tetap semangat untuk hari Seninnya ini, teman-teman Pro 2 ya. Jangan pagi-pagi udah murung, meskipun hari ini mungkin pekerjaan kamu banyak nih, teman-teman Pro 2. But it's okay, pekerjaan adalah pekerjaan dan itu merupakan tanggung jawabnya kita ya sebagai pekerja, teman-teman Pro 2. Jadi, tetap semangat. Semoga lagu-lagu yang Ronald putarkan untuk kamu juga membuat kamu tambah semangat juga di pagi hari ini nih, teman-teman Pro 2. Oke, langsung aja Ronald bakal play untuk kamu Marianjola dengan Jangan, featuring dengan Rai Putra nih, teman-teman Pro 2. Masih stay menemani kamu mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Pro 2 FM Nabire di Spada, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music. Kok bisa?
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
5: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Baby, I got you.

0: Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi.